Ishi tina yalana tsini jinja tina tapako misi la izi tina smi savacha yenu tina yalana tsini farameti tumpu kwa hadi hazna walefa SMS ave ila ya hayira hangata anofa tina si tina si en misi la izi tina yalana tsini